jag valde hoj, oh, oh, oh. Kionia och poor Rose i honikollarna. Himili, vili, hoj, nocka malahimi. Na malahimi, hoj, oh, oh. I kama aina hoj, uano hoj, ia hoj, a kupa. Ia nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i kaluna.